anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Pak Hujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: Hujung Minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party,
0: party. Hujung Minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
3: Get it.
4: Selamat minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda sekali lagi. Salam Malaysia Madani. Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang ketiga. Macam baru je saya bersama anda 5.50 minit pagi tadi ya. Sudah masuk ke jam yang ketiga. Cuaca pun agak lelit panasnya. Boleh tahan jadi untuk anda bekerja di luar hari ini. Jangan lupa permainkan mengambil minuman air putih lah ya. Sebaik-baiknya. Untuk mengekalkan anda dalam keadaan yang sihat dan tidak terhidrasi dan keadaan suhu yang begitu tinggi kan. Dan juga kalau kita pergi klinik kan sekarang ni dari semalam memang penuh ya.

laku keras ha. Jadi ada yang diuji dengan kesihatan yang kurang baik. Saya doakan semoga anda cepat sembuh semuanya dan kembali pulih seperti biasa, insyaAllah. Untuk yang bekerja hari ini, selamat bertugas. Terima kasih. Terus line Saragana FM di tempat anda 90.1. Didi masih bersama-sama anda untuk pagi Sabtu bahujung minggu. Apa aktiviti anda hari ini? Assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam Haji Had. Aktiviti hari ini lagi kemas-kemas rumah. Tolong mama, apa yang perlu dikemaskan raya haji? Tidak lama lagi, sambil turun layan radio Saragana FM bersama mu. Didi, apa kabar? Saya sihat, alhamdulillah. Itulah kemeriahannya ya. Kalau beberapa bulan lepas tu sambutan kita meraihkan Hari Raya Aidil Fitri, dikali pula Hari Raya Haji, Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Korban. Untuk mereka yang mengerjakan korban, semoga berlipat ganda lagi rezeki. Untuk mereka yang mengerjakan haji di Tanah Suci Mekah, kita doakan semoga mereka pergi dan juga kembali semula ke tanah air dengan selamat dan juga mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Itulah kenapa kalau kita hantar keluarga kita untuk ke Tanah Suci Mekah ya, menjalankan ibadah, menunaikan ibadah haji, ada yang sampai kita menangis apa semua, sebab ada di antara mereka yang akan pulang, ada yang tidak, ada yang pergi di sana ya. Ada beberapa jemaah sudah dari Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Apapun, untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini, dia ada buka topik tadi sebenarnya ya. Apa makanan viral yang pernah kamu cubalah satu ketika dulu? Makanan apa itu? Macam mana rasanya? Dan salah satu jenis makanan yang viral disandakan ataupun di Malaysia pada beberapa tahun lepas ya, tapi saya belum cuba juga sampai sekarang, iaitu kunafa. Inilah yang orang berbaris-baris bila saya tahu dia punya kemanisan tu sampai tahap yang tak boleh masuk akal. Jadi saya pun memang elakkan lah ya, hanya boleh melihat jalan. Oh, ini kan kenapa takut saya ya. Dan anda pula macam mana? Anda boleh kongsi bersama dengan Didi. Mungkin ada makanan tu yang saya pun tidak pernah tahu namanya, dan kalau anda nak kongsi dia punya gambar pun boleh juga lah ya, di 0195895858. Kebetulan Jihad tengah kemas-kemas rumah kan untuk raya haji, bilangnya jom kita lain dulu lagu raya ini bersama dengan Rahimah Rahim. Selamat berhari raya, lain terus dengan FM bersamamu.

Pernah Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

Lepas tu Rock Malaysia. Itu dah bersama dengan Ella, Layar Impian. Selamat terhibur untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Baiklah, kempen Derma Darah diteruskan lagi pada hari Ahad esok, yang mana bertempat di Cetiwok Batu 7, Anjuran Persatuan Keturunan Cio. Jadi anda yang mungkin berada di kawasan tersebut ya, ataupun sekitarnya, ayo datang ramai-ramai untuk menerima darah. Dan jangan lupa bawa keluarga anda bersama bagi memeriahkan program ini. Setitis darah anda mampu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Sebab pasal derma darah ni, saya ada satu kawan ni, memang dia takut. Dia ni memang penakut. Penakut. Tengok darah pun dia takut. Luka ke apa semua dia takut. Tapi saya berjaya membawa dia, mengajak dia, menghasut dia untuk menderma darah. Saya lah orang yang paling gembira ketika itu ya, bila dia berjaya menderma darah. Lepas tu dia tanpa pengetahuan saya, dia sudah menderma darah untuk kali yang kedua. Jadi itulah dia, benefit ataupun manfaat yang dia dapat sendiri, dia rasa sendiri apalah yang akan penderma ya dapat ketika selepas menderma darah. Okey, dan jom kita lain lagi lagu seterusnya. Walaupun selepas ini kita akan terus membawakan hiburan bersama dengan anda, kita ada lagu ini. Taylor Swift, The Fair of Ophelia, dan juga bersama Alpha. P. Ramli dan Saloma, dan juga lagu ini. Semuanya dalam segmen Bahujung Minggu. Lain terus Sandakan FM bersamamu. Pelan-pelan saja kotak.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Tips Khidmat Elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elak guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti

air supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Santakan FM. Untuk pagi ini, selamat berhujung minggu bersama keluarga yang tercinta ya. Sebenarnya kalau sebab hujung minggu ni, ada saja aktiviti yang dilakukan yang sudah pun dirancang sebelum minggu ini, ya, minggu lepas lagi. Okey, minggu depan aku mau ini kan. Oh, minggu depan ada jemputan si Anu. Macam saya jugalah ada jemputan untuk esok. InsyaAllah esok kebetulan tiada orang ni, kita pergilah ya untuk menyentuni. Menyentuni, memenuhi jemputan kan. Baiklah, apapun, kita ada Fiza di Pulau Berhalai. Fiza, assalamualaikum. Abang Didi, waalaikumsalam. Aktiviti hujung minggu pagi ni memanggang ikan. Ikan apa ni Fiza? Macam ikan panit, macam ikan kayu. Fiza, wah, dia siap bagi gambar lagi. Masya Allah Fiza, terima kasih. Ini air tangan Fiza ni masih sedap ni kan. Apapun, utama 9 pagi dari Pusat Pertahanan Angkasa Puri. Sebentar saja lagi, jom kita layan dulu lagu ini. Kita berdangdut seketika bersama dengan Amelina. Asyik, asyik, asyik. Anda sedang mendengar Santakan FM bersamamu.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Julukan Negeri Sabah sebagai Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bayu sebenarnya diambil dari tajuk sebuah buku yang ditulis Agnes Newton Kidd pada tahun 1939 di rumahnya di Jalan Istana Sandakan. Selain rumah Agnes Kidd, daerah Sandakan juga amat sinonim dengan pusat pemuliharaan orang utan di Sepilo Pulau Penyu, Gua Gomantong, pusat pemuliharaan beruang madu, Taman Peringatan Perang, aktiviti penerokaan di Sungai Kinabatangan, taman semula jadi pengakap dan pelbagai lagi tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara.
0: Lensa di bawah bayu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bahujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu.
3: Yeah, okay.
4: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah, okay, give it to me.
4: Get it.
5: Hujung Minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan salam Malaysia Madani untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus layan Sandakan FM di tempat anda. Ini masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang keempat. Pertama kita untuk pagi Sabtu hari ini 23 Mei 2026. Dan untuk anak-anak Sabah, seperti lagu tadi, atmosfera anak-anak Sabah yang balik ke tanah air, ke negeri Sabah di bawah bayu ini. Jangan lupa, mungkin ada yang dalam perjalanan juga ke Kota Kinabalu, anda boleh terus serbu 80 menu Sabahan, di mana ini merupakan program yang diadakan sempena dengan sambutan hari ulang tahun RTM ke-80. Jadi ada 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita ya. Kalau sebut pasal tiulah itu, ambuya, tetuhau, apa semua itu, confirm tetap lebih itu ada. Di mana? Di Kota Kinabalu, di Imago Shopping Mall ya. Esok pukul 2 petang, nikmati pelbagai juadah tradisional Sabah daripada pelbagai etnik dalam satu acara yang pasti membuka selera anda. Bawa keluarga dan kawan-kawan anda untuk sama-sama merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh tradisi dan nostalgia ya. Di mana RTM Sabah bekerjasama dengan para pengerusi-pengerusi dan juga presiden etnik di Sabah ini untuk menjayakan 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita, esok 2 petang di Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. Jom kita layan dulu lagu ini, Jangan Paksa Rindu, Event 17. Anda sedang mendengar Sandakan FM bersamamu.

Rentak kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026, hari Ahad, pukul 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Satakan FM. Inilah Muzik Orang Kita. Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Satakan FM. 26 Mei 2026, jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Satakan FM, bersamamu.

Bersama Mu. Salam KLFM. Selamat pagi Kak Yatimah. Ya, adikku selalu yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kak Yatimah pun terbaik juga. Selamat pagi Nur di Kuala Kangsar. Aktiviti hujung minggu saya sekarang ni tengah sapu-sapu luar rumah, siram-siram pokok bunga dengan anak-anak. Lepas tu yang si bujang saya ni, dia sibuk pasang lagu raya pula. Dan pasal-pasal saya duduk-duduk menangis sedih automatik. Teringat sama arwah mak ayah pula. Aduh, betul punya anak. Ini yang aku dapat bayangkan sudah ni ya, Nur di Kuala Kangsar. Apapun, begitulah kan, yang masih ada kita hargai dan sama-sama kita sayangi ya. Mak bapa kita curahkan sepenuh kasih sayang untuk mereka. Yang sudah tiada itu, kita sedekahkan Al-Fatihah. Itu tanda sayang kita kepada arwah dan juga Allah Rahmah ya. Baru dan kita nak beribu lagi bersama dengan lagu seterusnya untuk pagi ini. Ini dia Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Anda sedang mendengar Sana Kada FM bersamamu.

Kembali bersama dengan Sofas. Inilah harinya. Selamat pagi. Ada 3-2 ucapan ulang tahun untuk Muhammad Armin, Ijan, Nara, Jamil, Aziz dan semua kawan-kawannya yang menyambut ulang tahun hari ini 23 Mei 2026. Ya, semua kenalan, jom layan Sarakan FM bersama. Terima kasih Lika. Apa khabar Lika? Dengan lagu Jalil Amin, Dendang Raya katanya. Haslina Sanlin ada bersama-sama kita di Facebook Sarakan FM. Terima kasih. Dan Ardini, dia hari-hari ucapan ulang tahun untuk kawan-kawan dia. Saya harapkan agar ulang tahun Ardi nanti diorang pun akan buat yang sama dengan Ardi, ya. Kita dihargai oleh orang, kita hargai orang tu semula, kan. Buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali, ya. Okey, dan jom kita lain lagi lagu untuk jam yang keempat ini. Dan Didi ada kongsi bersama-sama dengan anda tadi berkenaan dengan media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun. Jangan lupa, bermula 1 Jun 2026. 7 Pelangi, Kukir Indah Namamu. Salamkan FM.

Gantikan mantap je Fadila dan juga Datuk Hatang Tangisan Marhanis. Semoga tadi beruntung untuk anda dan pastinya sebentar lagi kita akan teruskan hiburan temanti selama 2 jam dalam segmen Zone Music. Lebih music berbanding biasa. Jangan ubah frekuensi anda. Lain terus 90.1 dan juga penyimpan langsung RTM Klik didakan kembali untuk jam yang terakhir 12.30 hari nanti. Stay tuned, stay tuned. Faris Adam, anda sudah mendengar Suara Gandar FM bersama Mujruz Layan.

yang terbaik.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Hujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.
1: Selamat pukul 12 tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Serangan FM. Itu dia 2 jam muzik tanpa henti dalam segmen Zone Music. Lebih muzik berbanding biasa. Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang terakhir ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Baiklah, untuk pandang kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 12:07 tengah hari. Jom kita lain dulu lagu ini. Serangan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Jabatan Perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah, ibu-ibu semua, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sidang pendengar sekalian, tajuk kita pada kali ini, Kambing Tha'labah. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang miskin, lalu datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta untuk didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia menjadi orang yang kaya, hingga dia mendesak Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mendoakannya. Namanya Sayyidina Tha'labah bin Hathib Al-Ansari. Apabila menjadi kaya sahabat ini, dia mula lupa, tidak lagi terlihat solat berjamaah di masjid, bahkan sehingga tidak mau membayar zakat daripada kambingnya yang banyak. Jadi saudaraku sidang pendengar sekalian, melalui kisah ini, ada kalanya kesusahan kita hari ini bukan karena kita tidak berusaha, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala belum memberi kepada kita. Tanya diri kita sendiri, kadang-kadang bila susah, tidak pernah laitu lepas tasbih dari tangan, baca amalan macam-macam dengan tujuan murah rezeki, dimudahkan urusan. Tetapi bila sudah senang, jangankan tasbih, solat pun dia tinggalkan. Jangan alpa bila kita dalam keadaan senang, dan perbanyakkanlah berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala bila kita susah. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026, jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Bah hujung minggu. Sanakan FM bersamamu.
1: Masih bersama dalam segmen Bahujung Minggu. Seperti biasa, 12.30 minit tengah hari kita akan bawakan hiburan bersama dengan anda menerusi rancangan
2: Extra Musica. Setiap hari Sabtu, 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Extra Musica di Sagra FM bersamamu.
1: Jom kita mulakan tengah hari anda sambil-sambil makan tengah hari yang memandu mendengarkan kami untuk tengah hari ini. Kita layan dulu. Ini The Santana dengan lagunya Corazon Espinado. Anda sedang mendengar Sagra FM Extra Musica.

yang diberikan nafas baharu. Inilah Muzik Orang Kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita. Berhibur dengan lagu-lagu antarabangsa dalam Extra Musica. Extra Musica.

Extra Muzika bersama dengan Utada Hikaru. First love. Siapa first love anda? Ada yang berani reveal ke? Ada yang berani kongsi ya? Ada first love tu, itulah jadi kekasih hati dia sampailah ke jenjang pelamin kan? Tahniah. Ada first love tu hanya singgah sebentar saja, tapi mengajar anda untuk terus lebih kuat dan berhati-hati sebenarnya. Malah dan terima kasih yang masih lagi terus layan Sarakan FM bersamamu. Saya nak ajak anda untuk sama-sama ikuti dan saksikan, dengarkan segmen Silang Budaya yang mana akan bermula pukul 3.40 minit petang ini bersama dengan Abang Syaf dan juga DJ YY. Dan malah kali ini kita bergandingan pula sesuai berkembar bersama dengan DJ dari IFM Salakan FM, IFM, Abang Syaf dan DJ YY. Cantik DJ YY ni, kamu kena tengok, ok? Dengarkan dan juga saksikan menerusi live Facebook kita nanti dengan tajuk dia Budaya dan Adat Resam Sokokom Suluk. Ok, jom kita layan lagi lagu. Kalau tadi kita telah singgah sebentar ke Jepun, kali ni kita teruskan pula ke negara jiran seterusnya, Filipina. Dengarkan lagu ini bersama dengan lagu Sarah Grande. Mau ini dia talau untuk anda. Salakan FM bersamamu, Extra Muzika.

Roman Boy Young. Itulah dengan lagu yang berjudul Kita Tidak Sama bersama dengan Dazwang. Betul lah ya, rambut sama hitam, hati lain-lain. Itu dia Open 9 Tribur dengan lagu-lagu telepon Didi bawakan, betulkan untuk anda untuk hari ini. Dan apa juga info-info yang Didi kongsi untuk anda sejak pukul 6 pagi tadi, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama-sama ya. Selamat berhujung minggu bersama keluarga tercinta. Apa juga aktiviti anda untuk hari ini dan esok, saya doakan semoga lancar ya semuanya. Dan pastinya anda kena terus layan Serangan FM hingga pukul 7 malam ini. Lepasnya anda kena temani rakan tugas Abang Syaf, dan Abang Syaf akan bersama dengan anda dalam segmen Silang Budaya pukul 3.40 minit petang ini bersama dengan IFM DJ YY. Saya Didi dan rakan juru turut bertugas bersama dengan Simon Borhan. Kita jumpa lagi insyaAllah, dan selamat berhujung minggu untuk anda semua. Lagu terakhir ekstra muzika ini dia daripada filem Rawan Camacalo. Assalamualaikum, selamat Ramadan, selamat berhujung minggu. Bye-bye.

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi sel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis sambar kembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tok Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati, orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, kerajaan membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha Turun Padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan, terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
4: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import, especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
5: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ia adalah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji ring. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Sri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali Sukan Badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulir lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Soh Woye dicadang menentangguh Zifir Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arifwan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RKM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Okay. We about to ride out.
3: That's why you know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
2: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yeah.
4: Yes, assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus dengarkan Sarangan FM walau di mana jua, menerusi FM 90.1 dan juga yang stream kami secara langsung walau di mana jua, menerusi aplikasi RTM Klik. Bertemankan Abang Syaf di sini menerusi segmen Santai Hujung Minggu edisi hari ini, hari Sabtu. Ha, 23 Mei 2026, bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan untuk petang ni, Syaf bersama dengan penolong jurutera Saimin Burhan. Okey, apapun kepada semua, diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, kan? Ha, hujung minggu ni kita akan lebih santai sambil-sambil kita berkongsi informasi dan juga berhibur dengan lagu-lagu hiburan yang sudah kami sediakan untuk hari ini. Okey, apapun, kalau kamu mau hantar ucapan, mau buat permintaan lagu, boleh sejak WhatsApp kami sini 019-589-5858. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu. Santai hujung minggu. Sepa.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda boleh saya melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami ini. Sebab tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang family, di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
6: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan yang family 4-9-5-8-9-5-8-5-8.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak lagi kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan

bersamamu. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu, santai hujung minggu bersama Abang Syaf. Okey geng, dah lama lagi kita akan sambut Hari Raya Aidil Adha, insyaAllah pada hari Rabu nanti 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Setakat ni macam mana kamu punya persiapan? Okey bahkan, kita buat persiapan tu bilang orang biarlah dengan kadar yang kita termampu kan, janganlah ikut terlampau mau itu, mau ini kan. Kita sambut dengan sederhana. Yang penting gembira bersama dengan mereka yang tersayang. Okey, apapun pastinya ramai sudah yang mula bercuti, ada yang sudah mula balik kampung. Kepada yang memandu semua yang balik kampung, kami doakan semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju, dan bergembira jumpa dengan keluarga yang lama jarang-jarang jumpa ni kan. Berbahagialah bersama dengan mereka yang tersayang. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

Yes, Los Green Fire mu bersama dengan Syaf. Selamat berhujung minggu, geng. Kepada ibu bapa maupun penjaga yang selalu bagi anak-anak bawa jagaan kamu ni main gadget, okay? Kamu kena sentiasa pantau dorang, okay? Ancaman siber bukan mainan. Pantau aktiviti digital, kita kena sentiasa periksa permainan video, aplikasi dan pautan yang mereka akses, dikongsi atau diterima oleh anak-anak. Lepas tu, kita kena didik tentang privacy, di mana ajar anak-anak supaya menjaga maklumat peribadi dan tidak berkongsi kata laluan sekali guna OTP, salinan kad pengenalan atau nombor telefon dengan orang yang tidak dikenali. Yalah, biasa kalau main game ni, kita faham. Bukan kita saja yang kenal-kenal ni boleh berkomunikasi, tapi kita boleh berkomunikasi dengan orang yang main game di seluruh dunia. Okey? Lepas tu, aktifkan kawalan ibu bapa. Gunakan tetapan parental control pada peranti dan aplikasi untuk menapis kandungan yang tidak sesuai mengikut usia anak-anak. Dan komunikasi terbuka. Wujudkan komunikasi terbuka mengenai ancaman siber supaya anak-anak lebih yakin untuk melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan. Ingat, ancaman siber bukan mainan. Lindungi anak-anak kita, bina masa depan digital yang selamat. Layan terus Senagan FM bersama.

0: Reza Sanakan FM bersamamu. Santai hujung minggu bersama Abang Syaf. Okey geng, kita berhenti rehat seketika. Kita mau dengarkan Gemar Rock untuk hujung minggu ini. Jangan pergi mana-mana. Nanti selepas kita dengarkan Gemar Rock, kita ada berita Sanakan FM. Dan seterusnya kita akan bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Di mana untuk hari ini istimewa kita akan bersama dengan rakan kita dari IFM. Kita ada stesen berkembar untuk Silang Budaya Radio RTM minggu ini, okay? Jom kita terus dengarkan Gemar Rock bersama kami Sanakan FM bersamamu.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Come on.

setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sarakan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sarakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sarakan FM bersamamu.

lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Santai hujung minggu. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Demikianlah tadi kita telah pun ikuti berita Sanakan FM. Dan kita telah pun berhibur sebentar tadi dengan rangkaian lagu-lagu rock menerusi Gemarok. Yang mana terlepas mau dengar Gemarok, jangan risau. Gemarok kita akan bawakan selama 2 hari di hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Besok pun ada pukul 2 petang. Okey, steady kamu orang semua. Baiklah, kepada yang sedang bekerja, selamat menjalankan tugas di hujung minggu. Jangan kamu terlampau renung tu jam. Ada yang balik petang nanti pukul 4, ada yang balik pukul 5, kan? Selamat bertugas dan semoga kamu dapat selesaikan tugasan-tugasan yang telah pun diamanahkan. Okey, buat siap kerja macam biasa. Sambil-sambil tu, jangan lupa minum petang juga. Jangan terlampau adab tu kerja. Kerja ni dah pandai habis. Kita kena fikir juga kita punya emosi, kan? Kita punya kesihatan. Kerja kita buat sejak macam biasa. Kesihatan tu paling utama untuk kita jaga. Okey, baiklah, kita juga ada rancangan Silang Budaya Radio RTM untuk hari ini. Dan istimewa kita bawakan selepas azan nanti, kita ada stesen berkembar bersama dengan rakan penyampai dari IFM. Sebentar lagi semuanya bersama kami di Sanakan FM bersamamu.

0: kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026, hari Ahad, pukul 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Salagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
2: Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai.

senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah, tapi lepas.

0: kadang-kadang diam itu tanda seseorang sudah menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Yalasha, dan Sanakan FM bersamamu.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sanakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Jangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM bersamamu.

Santai hujung minggu bersama dengan Syaf di sini. Okey geng, kepada kawan-kawan yang mungkin belum lagi ikuti kami di laman sosial, boleh cari kami dengan kata carian Sanakan FM Bersamamu, okey? Dan untuk makluman juga, di mana RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Kami akan bawakan secara percuma. Kamu boleh juga saksikan secara penstriman langsung di RTM Click. Jadi yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play App Store atau App Gallery. Betul geng, Piala Dunia kamu boleh layan secara percuma bersama kami di RTM, okay? RTM Click, betul-betul percuma. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama menerusi silang budaya Radio RTM untuk stesen berkembar bersama dengan rakan penyampai dari IFM, okay? Dan untuk panduan kita bersama sebentar lagi 3.30 minit petang, masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengan. Kami di Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar dan teruskan bersama kami Sanakan FM Bersamamu.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah, ibu-ibu semua, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sidang pendengar sekalian, tajuk kita pada kali ini, Kambing Tha'labah. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang miskin, lalu datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta untuk didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia menjadi orang yang kaya, hingga dia mendesak Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mendoakannya. Namanya Sayyidina Tha'labah bin Hathib Al-Ansari. Apabila menjadi kaya sahabat ini, dia mula lupa, tidak lagi terlihat solat berjamaah di masjid, bahkan sehingga tidak mau membayar zakat daripada kambingnya yang banyak. Jadi saudaraku sidang pendengar sekalian, melalui kisah ini, ada kalanya kesusahan kita hari ini bukan karena kita tidak berusaha, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala belum memberi kepada kita. Tanya diri kita sendiri, kadang-kadang bila susah, tidak pernah laitu lepas tasbih dari tangan, baca amalan macam-macam dengan tujuan murah rezeki, dimudahkan urusan. Tetapi bila sudah senang, jangankan tasbih, solat pun dia tinggalkan. Jangan alpa bila kita dalam keadaan senang, dan perbanyakkanlah berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala bila kita susah. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: 听过的歌曲是王赫野所演绎的《苏格拉别提》，FM 越听越爱。你好，我是 YY。今天我们即将连线的是 Sandakan FM 的阿邦 Sham。Hello， 阿邦 Sham， Dari Sandakan FM。
1: Hello， DJ YY。
0: Hi。Yeah， Hi， First time jumpa。
1: Yeah， pertama kali ni。
0: Ya, jadi hari ini kita nak bincang tentang kaum Sulut di Sabah Sandakan. Sebab rasanya ramai orang mungkin tak tahu kita ada kaum Sulut di Sabah Sandakan. Jadi boleh tak kita bincang sikit tentang etnik Sulut? Sebab yang setahu saya, dia merupakan kumpulan etnik utama yang terdapat di negeri Sabah, khususnya di kawasan Pantai Timur seperti Semporna, Lahad Datu dan juga Sandakan. Adakah Abang Sab boleh terangkan sikit macam asal unsur kaum Sulut kepada pendengar kita?
1: Okey, baik. Untuk pendengar semua Sandakan FM dan juga IFM pada ketika ini, di mana kaum Sulut ini memang menetap di Sabah. Okey, kalau kita tengok di sini, mereka juga tinggal di kawasan dan juga di dalam bandar lah. Dan salah satu budaya kaum Sulut ialah tarian pangalai. Mungkin DJ YY pun belum pernah dengar lagi tarian pangalai, kan? Rasanya
0: pertama kali. Ya, saya belum.
1: Nanti lepas ni kalau kita cerita, mungkin kita boleh menari sama-sama, kan? Di mana pengalai ini bermaksud menari. Di mana kaum Sulut ni memang terkenal dengan budaya tarian. Okey, di mana tarian ini adalah tarian hiburan yang sering diadakan di majlis-majlis keramaian seperti perkahwinan, pertunangan dan juga di majlis-majlis yang lain. Dan tarian ini selalunya dipersembahkan oleh 6 orang secara berpasangan, dan juga ada yang menari untuk tarian ini perseorangan diiringi oleh alat muzik seperti gong, kulintangan, gandang dan juga gabang. Okey, di mana penari akan memakai jagai, iaitu kuku tiruan yang panjang seperti yang kita nampak di dalam video di live Facebook pada ketika ini, juga disematkan di 10 jari penari wanita. Selain itu juga, penari boleh memakai sabut tangan dan kipas tangan untuk memperlihatkan lagi keunikan tarian ini. Di mana gerak-geri tarian ini khususnya memperlihatkan gerakan liuk lintok badan, bahu, pinggang dan pergerakan kaki yang khusus. Terdapat pangalai dalam kalangan etnik Sulut yang melibatkan alat muzik seperti pangalai Ha Agung, yang bermaksud tarian atas gong, dan juga pangalai Ha Patung, iaitu tarian atas bambu. Pangalai khas Baloi pun ada, iaitu tarian atas tikar pandan dan sebagainya. Banyak lagi sebenarnya kalau kita mau cerita pasal suku kaum Sulut ni, dan itu antara yang popular iaitu tarian pangalai. Okey, jadi tarian pangalai juga dipanggil sebagai igal-igal. Kalau kita tengok, mungkin pendengar-pendengar juga yang belum lagi pernah mendengarkan ataupun melihat sendiri tarian igal-igal ni dalam kalangan masyarakat Bajau yang bertajuk Daling-Daling, di mana lagu ini akan dimainkan semasa penari mempersembahkan lagu ini. Yang mana belum pernah dengar lagu igal-igal, ada banyak sebenarnya di YouTube ataupun macam kami seperti di radio tempatan, khususnya di Sandakan FM ini akan menyiarkan lagu-lagu tempatan, bukan sejak lagu-lagu bahasa Sulut tapi juga lagu-lagu Bajau, lagu-lagu Bugis dan juga suku kaum yang ada di negeri Sabah ini. Begitulah dia.
0: Wow, macam strong sangat. Pernah tak DJ Abang Syaf dengar ataupun tengok tarian ni?
1: Selalu nampak, sebab macam di Sandakan ni juga memang terkenal dengan budaya apa ni, etnik daripada kaum Sulut, di mana kalau kita di Sabah ni kebiasaannya mana-mana majlis, contohnya macam majlis perkahwinan, pertunangan, kita akan datang beramai-ramai, terutamanya untuk ahli keluarga, sahabat, kan, kita akan dapat melihat tarian igal-igal ini ditarikan. Okey, dan untuk makluman kepada DJ YY juga, orang Sulut ini juga digelar sebagai orang Tausuk. Pernah dengar orang Tausuk?
0: Tak pernah.
1: Tak pernah. Ini pertama kalilah. Di mana istilah Tausuk ni sebenarnya terbit dengan dua suku kata, iaitu Tau. Tau tu bermaksud orang. Dan Suk tu bermaksud arus. Di mana perkataan Suk berdasarkan sebutan perkataan lama, iaitu Sulut. Tetapi etnik Suluk yang sukar menyebut huruf L, maka terbitlah perkataan Suk. Jadi perkataan orang dan arus atau Tau dan Suk sinonim dengan etnik Suluk yang rapat dengan kehidupan maritim. Dan Tau Suk adalah perkataan asal daripada perkataan Suluk atau orang Suluk. Jadi itulah masyarakat Suluk tempatan telah hidup beratus tahun di Sabah ini bersama masyarakat lain seperti yang Syaf kongsikan tadi, daripada etnik Bajau, Dusun, Sungai dan juga Murut. Dan pejuang bangsa menentang penjajah British iaitu Datuk Paduka Mat Salleh adalah berketurunan Suluk Bajau Paitan, manakala bapa kemerdekaan Sabah iaitu Tun Datuk Mustafa Datuk Harun adalah keturunan Suluk Bajau Kudat. Itulah sedikit sejarah berkenaan dengan suku kaum Suluk ini.
0: Tapi yang suku kaum Suluk ni mereka ada bahasa sendiri tak? Sebab yang saya tahu macam Cina kita ada bahasa Mandarin kan, bahasa untuk Melayu kita ada bahasa Melayu, tapi untuk kaum Suluk adakah mereka ada bahasa mereka tersendiri dan adakah bahasa itu masih digunakan?
1: Ya, sampai sekarang masih digunakan. Macam contoh Syaf punya mertua sendiri adalah berbangsa Suluk. Jadi walaupun Syaf bukanlah berbangsa Suluk, tapi adalah beberapa perkataan yang kita belajar dengan orang, contohnya macam kumaun tu bermaksud makan. Kumaun tu bermaksud makan. Kalau kumaun, bahasa kumaun. Kalau bahasa Chinese pula makan apa tu DJ?
0: Makan chi
1: chi
0: chi.
1: Oh, chi panjang je gitu.
0: Dia tak ada panjang. Yang panjang tu saya nak ajar.
1: macam berada di dalam kelas pula kan.
0: Ya. Jadi kumaun kan, kumaun. Dan ada apa lagi?
1: Sebenarnya banyak. Kalau mau cakap pasal Suluk ni, macam yang Syaf cakap juga tadi, selain daripada makan, contohnya apa lagi ya? Macam-macam lagi sebenarnya. Nanti Syaf akan bawakan juga di laman sosial Sanakan FM yang mungkin kawan-kawan kita ingin belajar lebih banyak berkenaan dengan bahasa etnik yang terdapat di Sabah ini. Kami di Sanakan FM juga ada membawakan rancangan bahasa etnik setiap hari Senin pukul 9:20 pagi. Ha, itulah dia.
0: Oh, ini iklan menemasal ke?
1: ambil peluang di sini untuk kita mempromosikan juga rancangan-rancangan kita kan.
0: Memang rancangan ni baik sangat sebab nak belajar juga kan untuk bahasa etnik-etnik lain.
1: Betul.
0: Yang dulu mungkin kita tahu sedikit saja, mungkin ataupun kalau ada setengah Malaysia mungkin tak pernah pergi ke Sabah sebelum ni, mereka tak tahu sangat apa ke bahasa kaum Suluk. Jadi hari inilah kita ada peluang untuk bincang tentang adab resan dan budaya kaum Suluk dengan Abang Syaf. Ada tak apa-apa budaya yang Abang Syaf rasa unik sangat yang nak sharekan kepada pendengar kita?
1: Okey, kalau cakap keunikan bangsa di Sabah ni memang sangat-sangat banyak. Sebab Sabah ni memang terkenal dengan budaya dan juga bangsa yang memang hidup harmoni di Sabah. Contohnya macam yang Syaf sebutkan juga tadi, kita ada kaum Suluk, kita juga ada kaum Bajau, kita juga ada etnik Sungai, kita juga ada mereka yang berbangsa Brunei yang tinggal juga di kawasan negeri Sabah ini. Dan kalau contoh macam beberapa kawasan di sekitar daerah Sandakan ini, ada contoh macam tinggal di Kinabatangan. Okey, pernah dengar daerah Kinabatangan? Kinabatangan
0: pernah.
1: Kebanyakannya mereka yang berbangsa Sungai yang tinggal di sana. Kalau macam di Sandakan sendiri, memang kebanyakannya memang bercampur lah. Ada juga orang Suluk, orang Bugis, apalagi Sungai, etnik Bajau. Dan kalau cakap pasal etnik di Sabah ni memang sangat-sangat banyak. Kadazan dusun pun ada yang tinggal di sini. Dan kalau kita tengok juga hujung bulan ini, Sabah akan meraihkan satu perayaan yang dipanggil Pesta Keamatan. Pesta Keamatan.
0: Ya. Lepas tu, ada apa-apa makanan ataupun pakaian tradisional yang mungkin kaum Suluk yang Abang Syaf rasa mungkin orang lain mungkin tak tahu?
1: Kalau pakaian etnik ni memang sangat-sangat unik lah di Sabah, terutamanya kalau majlis-majlis perkahwinan. Contohnya macam etnik Suluk Sarawak sendiri, mereka juga akan memakai pakaian etnik tersebut. Macam contoh Syaf juga sebelum ini berkahwin dengan apa ni, isteri yang berbangsa Suluk. Dan waktu Syaf bertunang, waktu Syaf bertunang dulu, Syaf memang memakai pakaian etnik Suluk. Tapi sayangnya Syaf tidak dapat bagi gambar pula kan, lupa pula kan, dah boleh tengok kan.
0: Eh tak apa, nanti you upload dalam media sosial. Jadi kita panggil pendengar untuk untuk pergi tengok kan, bersama dengan yang bahasa etnik tu.
1: Betul lah, boleh, tak ada masalah.
0: Alright, hari ini terima kasih sangat kepada Abang Syaf dan juga kru teknikal di Sandakan FM sebab menjayakan program ini. Dan hari ini pun kita sudah dapat, kita dapatlah tahu sedikit-sedikit tentang adab resan dan juga budaya kaum Suluk yang memang rasa, oh okay, ini rupanya ini adalah budaya kaum Suluk. Sebab kalau tak ada program ini, memang kita tak tahu kan.
1: Betul, betul. Jadi inilah sebenarnya apa ni, dibawakan dari rancangan Silang Budaya. Kita bukan sejak mengetahui apakah etnik yang berada di sesuatu kawasan, tapi juga kita dapat mengenali lagi lebih rapat sebenarnya apa keunikan yang ada di negara kita, iaitu Malaysia kan. Jadi kalau ada kesempatan, ada peluang, nanti mungkin di JYY boleh jalan-jalan ke Sabah, nanti boleh rojo-rojo sejak.
0: Ya, boleh-boleh. Saya akan pergi Sandakan untuk makan makanan di situ dan juga berkunjung ke tempat menginap kaum Sulu dan kaum lain-lain untuk tengok macam mana mereka punya budaya di situ. Terima kasih sangat kepada Abang Syaf dan juga terima kasih kepada pendengar di Sandakan FM.
1: Ya, terima kasih juga DJ YY dari IFM.

0: 听这首歌曲，有的是李荣浩的模特。
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum, selamat petang semua. Santai hujung minggu. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Ha, kita telah pun ikuti tadi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Ha, yang mana tadi istimewanya kita bersama dengan rakan penyampai dari IFM menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM untuk stesen berkembar. Adakah stesen berkembar pada minggu akan datang? Ha, nantikan kami akan kemas kini di laman sosial kami. Okay? Jadi yang belum lagi ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram, X dan TikTok, kamu boleh cari kami dengan kata carian Sanakan FM Bersamamu. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan di sana, okey? Dan kamu boleh ikuti rancangan Silang Budaya setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 4 petang pastinya bersama kami di radio pilihan anda, Sanakan FM Bersamamu.

0: lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
2: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yes. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarangan FM bersamamu.
4: Yes, santai hujung minggu bersama Abang Syaf. Ha, itu dia geng tadi kan. Ui, sebenarnya banyak bani Syaf mau tanya pula DJ YY apa yang menariknya kan kalau macam mereka di Semenanjung kan. Mungkin budaya bangsa Cina ni ada lagi keunikan yang kita belum nampak di Sabah ni kan. Nah, tapi insyaAllah akan datang, kita akan bawakan lagi rancangan Silang Budaya. Kita akan ketahui lebih banyak lagi apa juga yang berkaitan dengan etnik bukan saja di Sabah tapi juga di seluruh Malaysia. Okey, baiklah, ini ada satu info di mana rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi sistem imigresen bersepadu nasional yang melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar, di mana MyNIS membolehkan proses imigresen dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur rumit. Aplikasi menawarkan pengalaman urusan yang lebih lancar, pantas, selamat serta menjimatkan masa dan tenaga pengguna. Jadi kalau kamu mau daftar pun, daftar senang saja melalui My Digital ID pun boleh. Lepas tu kamu cipta profil, imbas halaman foto pasport, sahkan maklumat, ambil suah foto dan cipta kata laluan yang mana tersedia di App Store dan juga Google Play. Jadi kamu boleh muat turun sekarang, jangan risau, percuma saja. Okay? Ini adalah aplikasi sistem imigresen bersepadu nasional MyNIS. Okey, jangan lupa daftar. Layan terus Serangan FM bersambamu.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Rentak kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temubual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6, 24 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi, dibawakan secara langsung dari Konti Sanagen FM. Inilah Muzik Orang Kita.
2: Evo bersama Gina Guy.
3: Ini peristiwa kemarin petang.
4: Baru terjadi.
3: Masih fresh. Jadi jatuh di tempat tangga.
5: Ada orang nampak kah? Betul.
3: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
6: Santai-santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syah. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sanakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: habis.
1: Yes, Salam Oskar Empire Mall bersama dengan Syap. Selamat berhujung minggu. Okey geng, ini satu info di mana Kementerian Dalam Negeri KDN mengingatkan orang ramai agar tidak menggunakan imej yang diubah suai atau dijana menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI bagi urusan dokumen rasmi termasuk permohonan pasport dan dokumen perjalanan. Di mana sistem imigresen Malaysia kini dilengkapi teknologi pengesanan imej AI yang mampu mengenal pasti elemen tidak semula jadi seperti tekstur kulit, pantulan mata dan struktur wajah yang tidak autentik. Di mana langkah ini dilaksanakan bagi memastikan keselamatan identiti rakyat serta mengelakkan penyalahgunaan dokumen rasmi negara. Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri berkata, kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang cubaan memalsukan identiti atau menggunakan teknologi AI bagi tujuan yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Jadi, hati-hati semua kalau kamu mau gunakan gambar, pastikan kamu gunakan gambar kamu yang betul, bukan gambar yang kamu sunting menggunakan AI. Okey, info ni juga kami ada kongsi di Facebook Sanakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Layan terus Sanakan FM.

Yeza santai hujung minggu bersama Abang Syaf. Kawan-kawan yang tengah memandu, hati-hati, okey? Kalau kita tengok cuaca, dia macam kejap panas, kejap mendung, kan? Apapun apa yang kamu lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan, okey? Baik, satu berita sukan. Kejujuran dan keyakinan menjadi pendorong utama di sebalik peningkatan ketara prestasi pemain perseorangan wanita nombor satu negara, Kelechana. Di mana persekitaran pasukan yang menyokong dan saling percaya membantu mencungkil potensi serta membina kematangan pemain. Keterbukaan membincang aspek sukar serta analisis emosi selepas kekalahan mempercepat pembelajaran dan perkembangan berterusan. Di mana kemenangan mengejut ke atas pemain kelompok 10 mengukuhkan keyakinan, tetapi jurulatih tekankan kemajuan perlu langkah demi langkah. Memang gitulah kan geng, kalau kita mahu sesuatu kejayaan tu, kita kena betul-betul terus berusaha. Kalau menang tu belakang kira, yang penting kita buat sejak yang terbaik. Bagaimanapun, Malaysia Masters 2026 yang juga kejohanan Super 500 berlangsung hingga esok dan menawarkan jumlah keseluruhan wang hadiah sebanyak 1.9 juta ringgit. Itu dia yang kita dapat kongsikan berita sukan. Ya, kalau kamu mau dapatkan berita sepenuhnya, boleh dapatkan menerusi laman sesawang berita RTM ataupun media sosial rasmi berita RTM.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

0: Turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Kita bertemu menerusi segmen Santai Kenangan. Nah, di mana kita akan layan lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam nanti. Okey, tapi sebelum kita berhibur, ini Syaf mau ajak semua yang mungkin berada di Kota Kinabalu pada ketika ini ataupun mungkin sekarang ini dalam perjalanan pergi sana KK. Jom serbu 80 menu Sabahan. Okey, nikmati pelbagai juadah tradisional Sabah daripada pelbagai etnik dalam satu acara yang pasti membuka selera kamu. Jadi bawa keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh tradisi dan nostalgia. Okey? Esok 24 Mei 2026 hari Ahad pukul 2 petang di Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. Itu dia 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. Baik, jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro. Sekejap lagi kita ada utama 5 petang. Layan terus Senagan FM bersamamu.

0: Had kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidil Adha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa bentuk kepelbagaian Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjadi pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: panjang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Yes, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat petang semua. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama Abang Syaf. Terima kasih terus dengarkan Senagan FM menerusi FM 90.1 dan juga yang stream kami secara langsung di RTM Click. Okey geng, pastinya ini bulan 5. Ini bulan keamatan. Okey, bulan yang penuh meriah kalau kita di Sabah ini, dan pastinya sekarang ni ada pelbagai pertandingan yang telah pun dijalankan sempena Hari Keamatan 2026. Nah, macam-macam ada kan. Kita ada pertandingan nyanyian Sugandoi, kita juga ada pertandingan untuk ngadau dan macam-macam lagi lah. Jadi kepada semua peserta, buat yang terbaik. Kami doakan semua semoga berjaya. Okey, buat yang terbaik apa-apa pun, jalan terus. Okey, baiklah, jangan lupa hantarkan permintaan lagu kamu untuk pilihan bersama petang ni. Pastikan kamu hantar lagu-lagu retro saja. Okey, dan Syaf akan tunaikan lagu-lagu permintaan kamu menerusi Santai Kenangan petang ni sehingga pukul 6 petang nanti. Macam mana membuat permintaan lagu? Senang saja. Kamu typekan nama artis dan juga tajuk lagu, terus hantar ke WhatsApp kami 019-589-5858. Senangkan FM bersamamu.

0: Ingat, tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
3: Sandakan

Yes, halo sekalian Fire Mu bersama dengan Syap. Selamat petang kawan-kawan semua. Alhamdulillah cuaca petang ni dalam keadaan cerah kan. Ha, mesti semangat, ada yang main bola ujung minggu, ada juga yang pergi buat aktiviti-aktiviti riadah bersama dengan keluarga. Ha, sioknya kan dapat meluangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Ha, bukanlah bilang orang semata-mata, terutamanya yang ada anak-anak kecil, mau bagi gadget sejak kan. Ha, cakap pasal gadget ni, bermula 1 Jun 2026, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun. Ha, di mana ini adalah langkah baharu untuk melindungi kanak-kanak di alam maya. Apa risiko kepada anak-anak? Kanak-kanak boleh terdedah kepada penipuan dalam talian, juga kandungan yang tidak sesuai. Jadi kita harapkan juga platform ini menjadi lebih selamat, lebih sesuai untuk kanak-kanak dan kurang risiko jenayah siber. Okay? Jadi peranan kita sebagai ibu bapa, pantau dan kawal aktiviti anak, didik anak tentang keselamatan dalam talian. Nah, banyakkanlah bergaul dengan dorang, bercerita kan, buat sesuatu yang menarik di luar daripada gadget. Contohnya main sama-sama dengan dorang, main kejar-kejar kah, main bola kah kan. Nah, boleh bagi gadget tapi kurangkanlah kan, sebab sekarang ni kalau kita tengok jenayah siber semakin berleluasa. Jadi kita harapkan perkara-perkara yang melibatkan jenayah siber, terutamanya kanak-kanak, dapat dielakkan. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro Sanakan FM bersama mu.

كلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: bergantung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kawan Noom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali sanggup korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah erti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM bersamamu.

Yeza, Sanakan FM bersamamu. Santai kenangan bersama Abang Syaf. Terima kasih yang terus dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga yang stream kami secara langsung di RTM Klik. Kejap lagi kita jumpa di jam yang terakhir. Dan untuk panduan kita bersama sekarang sudah pun tepat pukul 6 petang.

0: Serangan 4.30 petang hingga 7 malam. Serangan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Syaf. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir Santai hujung minggu edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Okey, kepada kawan-kawan semua, terima kasih yang terus mendengarkan kami walau di mana jua. Geng, kamu perasan kah bila kita berjumpa saudara atau rakan yang sudah lama kita tak jumpa, kadang-kadang kita rasa teruja mau tahu semua cerita. Ada yang tanya sudah kahwin ke belum, anak berapa orang sudah, sekarang ni kerja di mana, sekarang kenapa nampak lain, dulu lain. Niat kita mungkin sekadar berbual, tapi bagi orang yang mendengar, soalan itu mungkin menyentuh luka yang dia sedang cuba sembunyikan. Sebab itu, kalau orang tidak bercerita, kita jangan terlalu banyak bertanya, okay? Bukan semua orang mahu berkongsi, bukan semua orang sudah bersedia untuk menjawab, dan bukan semua senyuman bermaksud hidup dorang sedang baik-baik saja. Kadang-kadang cara paling matang untuk menunjukkan kita ambil berat ialah dengan menghormati ruang mereka. Jadi berbual tentang perkara yang ringan, tanya kabar dengan lembut, dengar kalau dorang mau bercerita, diam kalau dorang memilih untuk simpan. Sebab dalam pertemuan yang singkat, jangan sampai soalan kita menjadi beban yang dorang bawa pulang. Okey, ada orang datang sekadar mau diterima, bukan mahu disoal seperti sedang ditemuduga. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur lagi bersama kami di Sanakan FM.

Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro masih lagi bertemankan Abang Syaf di sini. Kepada kawan-kawan yang mungkin sekarang ni dalam perjalanan menuju ke rumah, kan ada yang baru balik kerja, baru balik jalan-jalan semuanya, semoga dipermudahkan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan begitu juga kepada mereka yang mungkin sudah berada di rumah, alhamdulillah selamat beristirahat. Okey, ambil masa ni untuk berehat dulu, lepas tu baru kamu pergi bersihkan diri, pergi mandi apa semua dan bersiap untuk solat fardu maghrib. Okey, baiklah, Syaf akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti. Kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 6.18 minit petang, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Hati, Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Fajj ayat 1 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: والفجر وليالي العشر
2: demi fajar, demi malam yang sepuluh.
1: والشفعي والوتر
2: demi yang genap dan yang ganjil.
1: والليل إذا يسر
2: demi malam apabila berlalu.
1: هل في ذلك قسم

0: yang belum pernah didirikan seperti itu di negeri-negeri lain.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
0: Dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: وفرعون ذي الأوتاد.
0: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, bangunan yang besar.

0: Kerana itu Tuhanmu menimpakan peluan azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad.
0: Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: kiraman.
1: Maka berkenaan manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: فيقول ربي أهانن.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membataskan rezeki kepadanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku.

0: dan kamu tidak saling membantu memberi makan kepada orang miskin.
1: Wa taquluna tu'sa aklan lamma.
0: Sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram.
1: Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma.
0: Dan kamu mencintai harta secara berlebih-lebihan.

0: lahu dzikra.
1: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu sedarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesedaran itu.
0: Sadar.

0: kemenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Santai Kenangan bersama dengan Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu isyak pada malam nanti 7.32 minit malam bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, hari ini hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada kawan-kawan semua, ada yang mungkin baru sampai ke rumah, alhamdulillah selamat bersirehat. Ada juga yang mungkin masih lagi terperangkap dalam kesesakan ataupun masih lagi meneruskan tugasan dalam pekerjaan. Semoga dipermudahkan, lancar semuanya, okey. Dan kawan-kawan kita yang mungkin sedang bersiap sekarang ni, ada yang kerja shift malam, semoga dipermudahkan urusan kerja pada malam nanti, okey. Baik, satu mutiara kata untuk semua: tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Makan berpada, bergerak sedikit, tidur cukup, hati tu kena jaga. Itulah cara untuk kita hormati usia kita. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja Anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sandakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Jangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sandakan FM bersamamu. Santai Kenangan.

Reza Sanakan FM bersamamu. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Jadi Abang Syaf pun mau mengundur diri. Ha, apapun kepada semua, mungkin sekarang ni ada banyak sudah plan kamu untuk hujung minggu. Ada yang mau pergi bercuti kan, ada yang mau pergi ke sana kemari. Semoga dipermudah segala urusan kamu. Okey, maklumlah kita pun sudah mood-mood cuti ni. Kena-kena lagi budak sekolah pun ada sudah yang bercuti. Ha, jadi apapun, manfaatkan hari cuti kamu dengan sebaik yang mungkin. Luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Okey, macam biasa, kamu boleh ikuti siaran Sanakan FM setiap hari bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam. Boleh dengarkan menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTM Click. Okey, terima kasih penolong jurutera Samin Burhan. Terima kasih rakan setugas Encik Jalal Rahman dan kepada semua pendengar setia Sanakan FM walau di mana jua mendengarkan Sanakan FM setiap hari. Ha, jangan lupa ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram, X dan TikTok dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Selamat malam. Bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

7 malam ketika ini. Okey, selamat malam yang baru saja dengar siaran Sabah FM, terutama rakan-rakan pendengar kita di Sandakan, di Keningau dan juga di Tau. Apa khabar semua? Moga sihat walafiat hendaknya. Okey. Begitu juga dengan rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM, ramai yang menghantarkan ucapan. Terima kasih Abang Mod. Okey. Dan siapa lagi? Nanti saya akan bacakan. Oh, si Punggu ataupun si Fian, terima kasih. Baik, dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi yang akan saya berikan kepada anda. Dan seperti biasa ya, pukul 8 malam ini kita ada siaran ulangan carta lagu artis Sabah. Ada mungkin yang terlepas dengar pada pukul 2 petang tadi, nantikan siaran ulangannya pada pukul 8 malam. Pukul 9 sampailah pukul 12 malam. Untuk setiap hari Sabtu kita ada slot rock lu. Okey, peminat lagu-lagu rock, nantikan. Tak segampang itu, Anggi Marito. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan pula lagu Emi Masura, Jawapan Kasih. Pastinya di Sabah FM. Bagus bah.

0: 101.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Kita minum air kosong 6 gelas untuk sehari.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan raikan

ya, Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, Bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Okey, untuk rakan pendengar kita, Kamal Kamal di Kuala Lumpur mendengar siaran Sabah FM pada waktu ini. Terima kasih Kamal, saudara Kamal. Baik, pasal berkenaan dengan 80 menu tu, okey. Ada yang bertanya, kalau mau tes makanan tu mau bayarkah? Tidak ya. Percuma saja, okey. Tapi tidak dijual lah. Tidak dijual, konsepnya kita tengok dan kita rasa. Begitu, okey. Jadi mungkin ada yang tertanya, menu-menu yang ada dipamerkan di Imago besok tu, 80 menu tu, jual tidak. Itu macam saya cakap tadi tu, percuma. Tapi tidak boleh bawa, tidak boleh anulah, tidak boleh tidak boleh dibeli. Tetapi cuma lihat dan rasa saja di sana. Okey. Kita bagi peluang untuk orang ramai untuk menikmati ataupun merasa 80 menu yang apa ada di etnik Sabah ini. Okey. Baik, 7.17 dengarkan nanti lagu berita ringkas Sabah FM pada pukul 7.30 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu-lagu I Always Love You nyanyi Whitney Houston, dan selepas saja lagu ini Hati Yang Telah Dilukai Ajay dan juga Chris Dayanti. Sabah FM.
2: Should stay.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar.

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pertemuan anda bersama dengan saya Niza pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam, dan pastinya hari ini 23 Mei 2026. Wow, masuk minggu ke-12 sudah. Anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya juga minggu ini, hari ini 23 Mei sehingga 7 Jun 2026, adik-adik kita bercuti-cuti sekolah. Ha, dan tidak lama lagi juga kita akan merayakan Hari Raya Aidiladha. Selepas itu, kita akan sambut Pesta Keamatan pula 30 dan 31 Mei, kan? Pastinya untuk anda yang bercuti-cuti hujung minggu ni, tidak tahu ke mana arah tuju anda hujung minggu, jangan lupa esok datang beramai-ramai. Kita sama-sama saksikan 80 menu Sabahan yang akan berlangsung esok 24 Mei pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Pelbagai etnik, okay, ada menu-menu Sabahan. Kalau Niza ni kan, biarpun beretnik Brunei, nya orang Ambuyat lah kan makanannya. Tapi Niza suka tau makanan etnik dusun. Tuhau, Hinawa, Alahai, Linopot. Baiklah, 10 buah lagu kita akan dengarkan untuk minggu ini, minggu ke-12. Adakah lagu yang tersingkir keluar pada minggu ini? Adakah kita ada lagu pencalonan baru? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Untuk lagu tersingkir keluar memang tiada, sebab minggu lepas kita tiada lagu pencalonan baru. Jadi 10 buah lagu Niza akan kongsikan kepada anda kedudukannya untuk minggu ini. Kalau lagu pencalonan baru pula, adakah atau tidak adakah? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-10, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi di manakah lagu yang telah pun anda undi? Mari kita berhibur lagu yang anda undi yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Paling uncit orang Sabah bilang, minggu ini naik satu anak tangga, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing, Sdn Bhd. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum

bersama dengan Niza. Pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12 siaran hari ini 23 Mei 2026. Di manakah lagu yang telah pun ada undi, mari kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-9, persembahan Alester Leonard Alai dengan tajuknya Rimba Bayu. Minggu ini di anak tangga yang ke-8, lagu Alester Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Basement. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

di Sabah. Pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RCM Sabah. Jadi di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah menjadi juara untuk minggu ini? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza. Okay, kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-6. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-7. Tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Penyanyi UZM. Lagu Elton Sidiali. Lirik UZM. Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-7.

bersama dengan Niza pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12. Dan ada yang bertanya dengan Niza ni. Niza, macam mana ni kami mau hantar lagu kami untuk dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah? Mudah sahaja, semuanya hanya menggunakan jari kita saja, semuanya di hujung jari je, bang.

lagu anda perlu dalam format MP3. Lepas tu lirik lagu ni pula bertaip dalam Microsoft Word. Lepas tu sertakanlah profil artis dan juga syarikat rakaman kamu. Email sahaja lagu anda ke urrkrtmkk@gmail.com. Sekali lagi, urrkrtmkk@gmail.com. Huruf kecil lah. Bila sahaja unit urusan rancangan dan rakaman terima email, lepas tu daftar dan rekod lagu anda dan juga akan email borang penilaian lirik ini ke panel penilai lirik dan juga penilaian muzik berserta audio lagu ini ke panel penilaian muzik. Jika lirik lagu kamu okey, muzik pun okey juga, anda pasti akan dapat email pengesahan lagu anda lulus untuk siaran Radio RTM. Baiklah, mari kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Persembahan Hedy Moro dengan lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.

Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita dengarkan. Mari kita berhibur dengan lagu persembahan Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Minggu ini di anak tangga yang ke-5. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Tajuk lagunya Biar. Ben Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu yang anda undi ini minggu lepas di anak tangga yang kedua. Alahai, jatuh turun dua anak tangga minggu ini di anak tangga yang keempat, iaitu persembahan Sweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio. Kelas musim ke-17 anak tangga keempat.

tangga yang ketiga. Alahai, sedih pula sebab minggu ke-11 lagu ini juara. Jadi, minggu ke-12 lagu ini turun. Dua anak tangga kurang mendapat undian daripada anda. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan lagunya Tahu Di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slamba. Lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Joey, Kau Di Hatiku. Kelas musim ke-17. Anak tangga

ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini? Nampaknya tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Kalau tiada lagu pencalonan baharu, tiadalah lagu yang akan tersingkir keluar untuk minggu yang seterusnya. Jadi kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Wow, lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang keempat, yaitu persembahan Heroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-12? Yang setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pasti tahu sudah lagu yang menjadi juara ini. Lagu ini memang pernah menjadi juara untuk minggu yang ketiga, keempat dan juga yang keenam. Dan minggu ke-12 sekali lagi menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12. Siapa lagi kalau bukan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga, minggu ini menjadi juara. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

meraih bintang, menjadi juara lagi untuk kali yang keempat dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-12 siaran hari ini 23 Mei 2026. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang terlepas bersama dengan Niza dari pukul 2 petang. Niza imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ke-12. Lagu di anak tangga yang ke-10 Darimu kumpulan Mawar Bistik. Di anak tangga yang ke-9 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8 Rimba Bayu Elester Leonard Alai. Lagu di anak tangga yang ke-7 Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak tangga yang ke-6 Kita Hedi Moru. Lagu di anak tangga yang ke-5 Biar Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-4 Luka di Hati Sweni. Lagu di anak tangga yang ke-3 Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga yang ke-2 Sentiasa Ada Kiroi. Dan juara kita untuk minggu ke-12 lagu Menggapai Bintang persembahan Hana Jin. Minggu ini tiada lagu pencalonan baharu, jadi minggu depan tiada lagu yang tersingkir keluar. Tetapi kita nak maklumkan kepada pendengar setia Sabah FM dan juga peminat-peminat yang mengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, minggu seterusnya, minggu ke-13, kita akan bersiaran pada 6 Jun 2026, Sabtu minggu depan lagi. Jadi banyak harilah untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Sebab minggu depan 30 Mei hari Sabtu, kita akan beri laluan kepada rancangan khas terbitan Sabah FM bersempena dengan sambutan Pesta Keamatan 2026. Okey, jadi minggu ke-13 kita akan berjumpa pada 6 Jun 2026. Jadi ada masa lagi anda mengundi beberapa hari tahu. Anda akan mengundi 10 buah lagu ini melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Penerbit Firdaus akan memuat naik kedudukan minggu ke-12 ini sebentar saja lagi. Selepas saja selesai siaran kelas, teruslah kena muat naik di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan jangan lupa malam ini bersama dengan Niza untuk siaran ulangan. Tidak puas dengar 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan, malam ini kita kasih ulang lagi siaran selama 1 jam pukul 8 hingga 9 malam. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk siaran hari ini 23 Mei 2026. Baiklah, sampai di sini bersama dengan Niza bagi pihak penerbit Firdaus dari Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita jumpa lagi pada siaran 6 Jun 2026 untuk minggu ke-13. Salam hujung.

0: dah sedap dah. Soalan ke mana? Soalan ke mana? Soalan ke mana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Abang. Come on, well, rap.
2: Abang Yaya.
0: Okay.

0: elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di Tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, Terima kasih, Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun, bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan. Nora Shikin, aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai, silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program perkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18, 21-12, sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Pani Chapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13, 21-13. Menanti Pani Chapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17, 21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: aku hilang.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: tambah henti.
1: Muzik tanpa henti. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Okey, untuk 3 jam yang seterusnya kita masuk dalam slot Roklu. Dan untuk jam yang utama di apa ni Roklu ini kita dengarkan muzik tanpa henti. Okey. Siaran Sabah FM boleh didengar di kawasan Beaufort dengan 97.9 MHz ataupun 89.1 MHz. Okey, kita dengarkan lagu-lagu Roklu. Pastinya di Sabah FM bagus bah. Kita mulakan lagu Gurauan Cinta menjadi dari kumpulan Skir Band. Bagi memulakan slot Roklu pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM bagus bah.

0: pagi. Nanti kalau balik, WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Terima kasih Sabah FM.
3: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu.

0: Ya, selamat malam untuk semua pendengar Sarah Sabah FM. Apa jua anda lakukan ketika ini, pastikan keselamatan diutamakan ya. Mungkin juga anda tengah memandu waktu ini, pastikan juga jarak kereta kita dengan kereta di hadapan jangan terlalu rapat, okey? Jadi, okey, maklumat di sini ya. Maklumat tentang pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027. Untuk sesi kolej matrikulasi di Labuan ya. Kolej matrikulasi Labuan, pendaftarannya akan diadakan pada 8 hingga 9 Jun 2026, Isnin hingga Selasa ya. Pukul 7.30 pagi sehinggalah pukul 3.30 petang di Kolej Matrikulasi Labuan, dan sasarannya adalah pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan serta ibu bapa dan juga penjaga. Okey, mudah-mudahan anak-anak kita yang berjaya melepasi syarat kelayakan untuk kemasukan sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan dapat mendengar ketika ini. Okey, baik, kepada semua peminat lagu-lagu rock, masih bersama saya Arif sampailah pukul 12.30 malam ini. Dan rakan pendengar kita, terima kasih Kamal, masih lagi bersama kami. Katanya dia akan menunggu sampai pukul 12.30 malam. Oh, ini dia peminat rock lu. Okey, baik, kita mengucapkan juga selamat malam untuk rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM, Tantari Mas Mira, terima kasih. Begitu juga nampak Tima Haris di Sepitang mengucapkan selamat malam dan salam ingatan yang berkekalan buat Nuri Sarin, Zila, Rahima, Ima, Kak Bida, Mami Jun, Jumaida, Elis Raymond dan semualah pendengar siaran Sabah FM. Okey, kita dengarkan seterusnya menerusi slot rock lu pada malam ini. Kita dengarkan lagu Sri Kandi Cintaku dari Bloodshed, dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Bias Cinta dari kumpulan Desire, pastinya di Sabah FM. Rock Lu,
1: Rock Lu.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan

lagu-lagu rock terbaik dalam segmen Rock You di Sabah FM. Bagus, Bang.

0: tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggerak di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Kita tanggungjawab kita.
1: Assalamualaikum, saya Azam Scan. Dengarkan segmen Rock Blues hanya di Sabah FM. Bagus

0: Diam baik-baik. Nanti tak lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori soga, man. Ini kulut lah. Penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunahan mau makan daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini, ha? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman, lari. Mari, kulit, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

Okey, selamat malam untuk Jihad Bakar, Alice Remini Kuching, Sarawak. Lepas tu kita ada si Diana Bayi di Kota Merudu, Nora Shiki, terima kasih. Dan juga Marsa Sari di Tawau. Begitu juga dengan Ina Rosana, Nur Sita Sita, Robert, Buluntung, Timur Tawau. Dan semualah pendengar Siaran Sabah FM. Kita dengarkan lagu di Penyiar Janji, Awi.

Sejarah Janji Awi. Dan daripada pukul 11 nanti kita akan ikuti berita dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita dengarkan dahulu It's My Life, nyanyian Bon Jovi. Pastinya di Sabah FM, bagus sebab

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rosli Nur Ahmad. Beliau berkata mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, setor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Goleme pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Beliau berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap, dah tak layak makcik dari kubur. Anu makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata, Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
2: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun, terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata sekelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek tindakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global semua flotila menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama Rakan Strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergu lelaki profesional negara Gozi Fair Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan negara Erin Chia Sohoyik 21-18, 21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Selamat malam untuk semua rakan pendengar kita. Di jam yang terakhir ini, kita masih lagi layan lagu-lagu rock sehingga pukul 12 tengah malam. Dan kita ucapkan selamat malam untuk Ferdo Matap, Ahran Ahmadal dan juga Mami Jun. Kita dengarkan sepi sekutu Mawar Merah, Era, pastinya di Sabah FM. Bagus bah.

Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan

Lagu menara kesesatan dari kumpulan Search. Waktu ketika dahulu cukup apabila lagu ini zaman rock lah, bahkan orang bilang okey. Kalau berhasrat untuk mengubah ataupun memperbaharui kad pengenalan ataupun dokumen di JPN ya, sebenarnya gunakanlah gambar sebenar sahaja ya. Mungkin ada kes sebelum ini yang menggunakan gambar AI. Okey, dalam apa ni, Kementerian Dalam Negeri KDN ya mengingatkan orang ramai agar tidak menggunakan imej yang diubah suai atau dijana menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI bagi urusan dokumen rasmi termasuk permohonan pasport dan juga dokumen perjalanan ya. Okey, dua itulah, pasport dan juga dokumen perjalanan. Dan sistem Immigration Malaysia kini dilengkapi teknologi pengesanan imej AI yang mampu mengenal pasti elemen tidak semula jadi seperti tekstur kulit, pantulan mata dan juga struktur wajah yang tidak autentik ya. Dan langkah ini dilaksanakan bagi memastikan keselamatan identiti masyarakat serta mengelakkan penyalahgunaan dokumen resmi negara. Dan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri berkata ya, kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang cubaan memalsukan identiti ataupun menggunakan teknologi AI yang bertujuan untuk tujuan yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Dan menurutnya keselamatan identiti rakyat dan juga integriti dokumen negara mesti sentiasa dipelihara melalui sistem pengesanan yang moden ya, tegas dan juga diyakini ya. Jadi kalau memperbaharui permohonan pasport ataupun dokumen perjalanan mestilah menggunakan gambar yang sebenar saja, bukan yang menggunakan AI tu ah. Okey, sebelum ni mungkin jerotnya banyak, tiba-tiba kalau menggunakan aplikasi ataupun dijana oleh AI, licin membuka tu kan. Okey, sila apa, dengarkan lagu seterusnya yang menerusi slot rock lu pada malam ini. Kita dengarkan lagu Di Alam Fana Cinta dari kumpulan Fotograf.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Mago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Okey, nampaknya sampai di sini saya pertemuan kita menerusi segmen RNR 6 petang sampailah menghampiri pukul 12.30 malam. Dan terima kasih yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan menerusi slot rock lu. Bermula pukul 9 sampailah menghampiri pukul 12 ini. Dan dua buah lagu penutup untuk malam ini, Cinta Kain Putih Putra. Dan selepas itu lagu Basikal Tuah yang dinyanyikan oleh kumpulan Crystal. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: keselamatan banjir. Ikuti pengumuman terkini melalui media massa atau tunggu arahan. Bersedia dengan beg kecemasan dan dokumen penting. Segera berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan apabila diarahkan atau berpindah awal sebelum keadaan banjir lebih buruk dan sebelum laluan keluar ditenggelami air banjir. Ikut laluan yang ditentukan kerana laluan singkat mungkin terhalang.
1: Membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

dan keselamatan banjir. Ikuti pengumuman terkini melalui media masa atau tunggu arahan. Bersedia dengan beg kecemasan dan dokumen penting. Segera berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan apabila diarahkan atau berpindah awal sebelum keadaan banjir lebih buruk dan sebelum laluan keluar ditenggelami air banjir. Ikut laluan yang ditentukan kerana laluan singkat mungkin terhalang. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia agak mengantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan. Dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Jadi malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda indah. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati. Hai.

0: kami di Nasional FM, gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun tiga serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dacak betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Ya.
4: Lepas

Salim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidiladha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik, kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan bergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung.

Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je telaga awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembang-sembang dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okey? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat. Memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan. Yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan. Tunggu abang-abang balik nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana. Okey ke? Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh buat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantau lah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Takpelah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Buruh Hantu, kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

Rasa-rasa FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir . Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panas nyerongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan, Pendang dan Kuala Muda, Perak. Dekat hilir Perak, Batang, Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Biri juga. Biri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhikmah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ni kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
0: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang Burung Hantu. Nasional FM.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, Gang Burung Hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke? Malam Ahad kita ada
3: malam Ahad pagilah.
2: Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita. Naf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
3: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
2: Betul.
3: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang sama kita berhibur pun ada perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
2: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam Sebalik Mata.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi ibrah tersirat.
3: Ya, itu dia. Soalan Abang Manis kita kan?
2: Suram.
3: Seram kan Nim?
2: Seram lah. Lagilah Hanim ni first time kan kat sini.
3: Ya, yeah, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
2: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
3: Itu biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod dah, episod yang ke-20 dah ni sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita, yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
3: Doktor di rumah ke ada di luar kawasan ke macam mana Doktor?
4: Di rumah.
3: Baik Doktor, seperti biasa untuk hari ini Doktor bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim Doktor. Jadi hari ini kita nak sambung lah perkongsian kita Doktor, untuk tajuk kali ini Neraca Akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya Doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham berbentuk timbangan Doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang Doktor Jadi bagaimana Doktor, timbangan amal ni dilaksanakan, adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana Doktor? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Azai. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah ya. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. So adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kapak, kapak ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara lain. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, wa nata'ul mawadina al-qisna liyawmil qiyamah, fala tuzlam nafsun syai'ah, fa'inkana misqala habbatin min khartalin ataina biha wa kafabina hafiz. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surat Al-Anbiya ini, meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khartalin, kalau dalam surah Zalzalah tu, zarah, sebesar zarah sekalipun, Allah Ta'ala catatkan ataina biha wa kafa bina hajimin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini, kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, maka berjayalah orang tadi. Tapi siapa yang ringan timbangannya, maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi, ianya adalah sangat tepat, adil, dan tidak akan menyayangi walaupun sebesar darah sekalipun. Tuan yang kita sebutkan tadi, bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah derajat sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam cacing lah, ya, macam satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini, kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbang dari atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga, eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda bercisir. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas berjemaah kuih beratnya bau dia dapat 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tukar dalam bentuk yukal libuha yaumal qiyamah ajtaman, bagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kisah amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan rakib hati mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, fatal pasar sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas diri itu timbang itu. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badannya agak besar, maka timbangannya tak apa lebih ringan daripada sayap dalak. Dan saya bahawa jamuk, jamuk badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu hari para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok, jadi para sahabat dia tertelak kain dia. Ini sahabat tertelak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu tertelak menunjukkan betis dia kedek lah, macam tu, macam. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah, terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, apa tahakuna mesti kata setakai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Walladhi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, nyawaku di tangannya, lahuma atfalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib hati itu seorang kedua. Ramai yang salah faham, eh? Sebenarnya dia seorang tau. Rakib hati, bukan dua, bukan rakib kanan, hati kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini, itu pasal dalam surah Tukaf dia kata rakibun hati, dia tak kata rakibun wa hati, wa itu dan rakib dan hati, dia tak ada. Dia kata rakibun hati, rakib hati. Apa mana rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Hati orang yang mencatat atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati, dia catat, dia perhati, dia catat. Semua yang dicatat yang baik, orang sebelah kanan, dicatat yang jahat, orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Kemana dua-dua, yang jahat diperhati dan catat, yang amalan baik dia pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Allah ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja belum buat lagi. Oh nasib esok saya nak sedekahlah dekat masjid RM10 katakan pagi besok. Eh niat hari ini besok Allah Ta'ala niat hari ini besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan berkat. Berbeza dengan yang jahat tadi. Kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya sebelah kanan, macam mana bang, saya tak ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup fine. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat tu dengan pensel. Mana tahu kepala kawan di slipper. Ini tunjuk bagaimana Allah selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit Raki berhasil dan tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbalan timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, tiap rakam video macam kita lajukan GPS, ada kamera lagi, ada nombor, semua tak boleh lari lah. Ibaratnya kenapa surat saman tu bayar itu lah, tak berhujah apa-apa kalau kita itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya, yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas kan. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dari Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Istaqun nar walau bi syatt tamrah." Takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma dekat pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat Raqibun Atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya matal basar, sepanjang jauh sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai muka jemaah dulu lah.
2: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
4: Okey, terus saya jawab Baik, amalan yang pertama itu mestinya solat. Dia akan tanya solat. Saluhat, jika baik solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Dan ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagaimana anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik, umur dan sebagainya. Dan satu lagi iaitu berkaitan dengan amal hati kita yang ada dalam hati kita, ikhlas atau tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut, waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah. Tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala dia pergi tengok amalan kamu, besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap pada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu, itu tak ada adilan. Nampak macam bagus tapi tak ada adilan. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak, amalan hati, ikhlas, tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
2: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okey, nanti kita akan kembali lagi.
3: Jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: menemani anda bersama dengan saya DJ Anau dan juga DJ Hanim di malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng berhantu kan.
1: Betul.
0: Jadi kita isikan sedikitlah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
1: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, Doktor?
0: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, Doktor? Ada spesifik amalan ke, Doktor? Ke banyak kita buat ni?
2: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah perkara amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu serta. Amalan di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okay. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Tapi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil lisan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan. Dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, Maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ni kita jaga sangat. Puji bersemayang, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Kita pergi mana-mana, macam salah-salah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan banyak yang nak sebut, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan

0: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي بسبدا لبلا أبي جدا بابا نبي ما من شيء أفضل في الميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق رواه الترمذي. Dari pada Abi Darda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak ada sesuatu yang lebih berat di mizanil mu'min dalam piring timbangan seorang yang beriman. Yaumul Qiyamah pada hari kiamat min husnil khuluq yaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangannya. Berada mulia di mana-mana saja sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itu kita pernah sebut hari itu beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan tumat tahallum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar.
1: Kurang ajar.
0: Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi dua perkara yang kita kata memperatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah tayyibah subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim, yang kedua memiliki akhlak yang mulia budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten, contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat tu ada problem, dia akan tengok solat sunat ada tak boleh sampun-sampun dengan solat wajib itu. Selesai tak solat rukun Islam yang lima, zakat, haji semua selesai, apatah kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi. Semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala garanti dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia di Malaysia ringgit kita kata, tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala, dan pahala tu pula boleh diberikan nilai berapa beratnya. Seandainya berlaku sama berat, dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada Suratul A'raf, mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ, tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni, pasal macam kalau saya ni sebagai guru tak lulus kan juga pelajar ni, mana boleh bagi makan, kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir kadar. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat mencari kawan tu meninggal, dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi, di atas orang ke bumi kan, sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, mereka tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh kata-kata kita dan amalan kita lah, yang penting amalan kita.
2: Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu berat amalan dia. Baik Dato, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni Doktor, tapi sefahaman saya mungkin Doktor boleh betulkan lah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar Doktor, macam-macam berlaku panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sendiri maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni Doktor sebenarnya? Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni Doktor?
0: Okey, akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Itu dapat datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan

0: mereka punya Rasulullah Al-Kautsar. Dalam bahasa Arab, Al-Kautsar ini datang dari perkataan kathir. Kathir ialah banyak. Banyak, dia menjadi kautsar. Itu dia punya pattern dia. Kathir, jadi kautsar. Maka ada ulama mengatakan, kautsar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa pada akhirat. Itu adalah kautsar. Ataupun Ibn Abbas menyebut, Al-Kautsar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata, Nahrul fil jannah. Satu sungai dalam syurga. Ha matahu, tebingnya, zahab wal fitah. Emas dan fitah syarah. Yajri alal yakutu atur. Dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah. Tapi di atas permata durni mutiara ma'hu abyad minas salji, airnya lebih putih daripada salji, ahla minal asad, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kautsar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kautsar, dia cuma telaga Al-Haut, asal kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam yang terlalu besar macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di pada mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi telaga Kautsar tadi. Tapi ini cerita wallahualam lah. Kita nak kata di mana itu Allah Ta'ala maha kaya lah. Tapi cuma ada di pada masa di antara nanti, satu perigi telaga Kautsar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi. Aroma dia bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu, kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kautsar ini? Maka pembalikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ya, golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajaran Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kautsar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguk air telaga ini, mereka tidak akan berasa dahaga buat lama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amal salih. Itulah telaga Kautsar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi pada ciri-ciri telaga tadi, saya ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat lama-lamanya. Allah Akbar. Ini anugerah Allah Akbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kautsar, selagi Kautsar seteguk pun jadilah. Allah Akbar. Itulah mereka.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu, hanya terpilih yang boleh minum.
0: Ya, tapi banyak syafaat yang Rasulullah, antaranya ialah telaga Kautsar ni syafaat Rasulullah yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kautsar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor, ada dijelaskan tak di situ?
0: Ini kita bercakap bila perkara gaib dan bahan wala sami'at wala khatar ala qalbi al-bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu apa nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan sesuatu benda gaib, benda tak nampak, Maka Allah Ta'ala akan mendatangkan sesuatu yang ada di mata kita. Biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu. Supaya, tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Nah, macam disebutkan tadi lah, warnanya seputih salji. Oh, salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya. Tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal. Tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu, rasanya, bagaimana rasa dia jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih kasturi, jauh lebih hebat daripada kasturi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting, kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita sentiasa sirat nanti dalam soalan berikutnya mungkin ada. Sentiasa sirat. Bagaimana Rasul berada di hujung sana. Menunggu-nunggu. Umati, umati salim ya Rab. Umat aku selamatkanlah. Itu dalam sentiasa sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga di apa tempat mahsyar kita kata tadi. Bagaimana orang Nabi-Nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Ya Allah, percepatkanlah amal isap. Akan berlakulah hisap yang kita sebut dalam perbahasan kita.
1: Jadi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Sekarang kita sudah terpilih. Dan kita nak berehat dulu seketika doktor. InsyaAllah jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar. Kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad

0: siaran. Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim, DJ Hanim dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
1: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini, dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu, dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka jumpa batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah, kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana mesti boleh terbang, dia sembah. Apakah dia tak ada ilmu tentang itu? Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum dapat ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, lau kana hafai alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam neraka. Itu kata-kata tadi. Kalaulah mereka yang tembak itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka tembak batu berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protek diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilah fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Lat al-Uzza wa Manat as-Sabt al-Ukhra. Tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka. Kamu tahu tak? Yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawa di akhirat nanti mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berdepan dengan patung berada, dia kata, wahai bapa, ya abad tidak tak budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah. Ini dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi kita bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf. Wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh lah. Di dunia ni okey tak bergaduh, tapi di akhirat kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah bahawa dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik. Tapi engkau lah yang ada apa tu eh. Itu yang pasal dalam surat Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku? Aku ajak saja yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma'anabi muslim, itu ma'anabi muslim. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, kira kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar. Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam, dipilih untuk ini berada di atas jalan kebenaran ini.
2: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
0: Adakah berbeza tempatnya Doktor?
1: Okey, baik. Okey. dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut kita kata benda-benda cabar dalam agama, walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada masa. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga dan menunjukkan kepada kita orang Islam, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya. Ya, akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di pada masa. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzakh, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit melainkan di tempat yang dipanggil sijin, bapa adra kata sijin, di tempat yang orang kata terlalu gelap, kusuk dan sebagainya. Di situlah roh orang-orang kafir. Berbeza dengan roh Islam, kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di pada masa pula, mereka ini akan dialih di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di pada masa bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di pada masa saja, dalam alam palsah pun kita cerita dulu. Sebab mereka tak tenteram, dah asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam. Termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada masyarakat untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka? Iaitu seperti di dalam neraka jahanam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumbal dan diiring masuk ke dalam fasil ladzina kafaru ila jahannam subhana hatta idza ja'uha futihat abwa futihat abwa wa qala lahum fasanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga macam kita orang bersalah lah. Ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, baik disebut dalam surah Al-Kahf, halim talakti wataku hal min masjid, bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan, ramainya orang masuk neraka berbandingkan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Itulah tadi. Amin. Loh, doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
1: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
0: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
1: Kita baca dalam surah Yasin, wamtadul yawma ayyuhal mujrim. Bila himpun semua, maka para malaikat kata sila bergerak, orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada masa ramai-ramai itu, kalau terpaksa surat amalan itu macam buruk, dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, mereka buat announcement. Orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, bila aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah mereka cerit, wamtadul yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, perambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka, di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam.
0: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelum yang terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian sirat al-mustaqim ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman kupasan, tapi mandangkan mata kita tak banyak, kita buat titian kita yang sebut titi. Sebenarnya saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan atas sini. Itulah gambaran. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada masyar dan nak minum air, kita letaklah minuman telaga kawasan tadi sebelum sisi. Dan bila mereka berjalan di atas sisi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati, ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan gaib lah. Dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang tipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, tujuh di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata di musim korban kan, berjalan naik kenderaan, binatang yang korban itu mereka naik macam kilat, ada yang merangkak, ada yang menyusul, ada yang lari dengan lampu yang terang, ada yang bergelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam kilat dalam surah-surah ya umayah pulun munafiq pulun wal munafiq katil lazina amat duru nak tabis min murikum kilat ki'u wara'akum faltabis unura fadurima bainahum bisuril nahumba batinuhu fi rahmat wadahiru min kibadil azab. Mereka ni nak lintah titian sirat tu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermakna api neraka setiap sirat berada di atas neraka jahanam. Api neraka tu naik bahang panas, itulah gelap. Dan lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah tujuh. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita, ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit itu pula. Inna jahannama kanat firsada lit-taghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak kekam orang tadi. Dan kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh tak boleh, kau dulu tak boleh. Pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik jatuh terus dalam api neraka. Baik. Bagaimana cara meniti, kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa di para nabi aulia berpartisipasi ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari, golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kalau tak ada wali nikah boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman. Orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh dalam api neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ini tinasirah al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini, kita berada di atas landasan tinasirah al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham kan? Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya tidak Islam. Ya, supaya kita konsisten, istiqamah di atas jalan kebenaran, sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insya Allah mudah bagi kita melalui. Itu pasal Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sini tapi mungkin tak dalam perbahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surah amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayamun. Tayamun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak cekuk lagi untuk menerima surah amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubungkan. Tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akan tak. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah ya.
0: Baik doktor, yalah selain wanita, masa juga mencemburui kita.
2: Betul.
0: Jadi kita dah pun mampiri penutup untuk rancangan kita Misi Malam di Sebalik Mata. Jadi secara ringkasnya doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
1: Allahu Akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kautsar tadi, yang ketiga ialah di Sisian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Sisian Sirat kita, Bisan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusoh. Terima kasih Dr. untuk pengongsian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa Dr. kita nak kongsikan?
1: Itu kita dah di penghujung itu. Itu pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
0: Ya.
1: Dan nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga
0: pula. Allah. Itu syurga Dayana Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Doktor Manawi Majusa untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor.
1: InsyaAllah.
0: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi bin Mat Yusoh tentang episod kali ini. Ya, Hanim?
2: Hanim kan?
0: Ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggal dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebab-sebab jangan kita simpan seorang.
2: Betul.
0: Ilmu ni kena sebar luaskan.
2: Ya, betul.
0: Kalau tak sebar luaskan, Ani tak boleh di sini.
2: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan. Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati kan.
0: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salah FM.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih Anim.
2: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
0: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad.
2: InsyaAllah.
0: Jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okey, kira kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasih lah banyak-banyak kan. Okey, dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun. Kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yum contohnya lah kan, tom yum tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Adik nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu, bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikan juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okey, untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Geng Burung Hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan, okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkanlah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okey, elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan

malam dia pukul 9.30 malam hingga 12.30 malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okey, dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui lebuh raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh lembaga lebuh raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey, sentiasa semak status trafik terkini di platform lembaga lebuh raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda wala di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran nak ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sip, Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapit dan Bang Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jaraklah. Pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan, tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan? Sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, tadi lagu adik saya abai sore. Ha, saya ni kalau cakap pasal cakap Pantai Timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap Pantai Timur memang lain lah bunyinya. Kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya abang sorang ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah. Okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat Kereta Api Tanah Melayu, KTM, KTM, okay, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta Api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan dan Kereta Api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur Johor Bahru, jualan 88% masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api, boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan Kereta Api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nacional FM. Sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan dia juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita. Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah. Makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka, dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luasnya. Alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini. Pukul 3:38 pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insya-Allah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dan daripada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng Borong Hantu. Selepas ini lagu Suratan Atau Kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng Burung Hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu, kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan? Kadang-kadang bila dengar lagu raya, dalam kereta teringat suasana pagi raya. Gelak tawa keluarga, juadah atas meja. Momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu, pagi ni, saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Nur Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM.

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya, Velvet Adok, dan Sabah FM. Agus.

يا حي يا قيوم.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
2: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat sahabat yang mulia, jangan lupa. Jangan lupa ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa sama Allah. Dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun bilang orang Indon apa ni dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan solawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oina, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancar lah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak nih sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Dia biar kita bukunya nyang bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri. Ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai. Ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'ah, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong. Sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai. Orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Atau kama qal hadith sahih Bukhari. Kata Nabi, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia. Halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita. Beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
0: Sekilas renungan.

0: senyuman dia blus lagi.
1: Eh, hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

0: pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707.

0: Had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu,

0: maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Pusat kami
1: Wasai Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus Sabah. Sabah Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Awau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani,

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sagan FM bersamamu.
1: Bah, hujung minggu. Sabtu dan Ahad. This is it. If it's on top. 6 pagi hingga 1 tengah hari.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih relax di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody.
3: Okay.
4: We about to ride out.
3: That's right.
5: You know what that means.
1: Sunday FM bersama.
4: Let's go.
1: Yeah. Okay, give it to me.
4: Yes.
1: Bersama.
6: Ya, bahujung minggu Sanagan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang dengar Sanagan FM sekarang ini. Masih kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan yang dengar Sanagan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya. Baik, menerusi bahujung minggu, teman berteman bersama saya di konti waktu ini, Asita Sulaiman dan DJ As, bukan halang-halang. Dan saya akan terus kekal bersama-sama dengan anda sampai pukul 1:30 hari ini, bersama-sama untuk ketujuh jam yang pertama di Sandakan FM untuk hujung minggu ini. Dan pastinya menerusi bahujung minggu, pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda, dan kami akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah pun kami susun atur untuk hiburan selama 7 jam yang pertama di Sandakan FM hari ini ya. Baik, nantikan sekejap lagi pukul 6:15 pagi, saya akan bawakan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Telupit, dan jadual ramalan air pasang surut bagi sesen Sandakan ya. Dan pukul 6:30 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Seterusnya 6:45 pagi kami akan terus bawakan kepada anda laman nurani terbitan rakan tugas Abam Syab, dan pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti bersama utama 7 pagi. Jadi itu pengisian rancangan untuk jam yang pertama pagi ini di Sanakan FM bersamamu menerusi bahujung minggu ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal beribut dan juga berinformasi bersama kami hujung minggu ini terbaik di Sanakan FM bersamamu.
0: Bahujung minggu.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Rentak kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM. Inilah Muzik Orang Kita. Ini adalah stesen radio pilihan.

0: semua.
1: Info cuaca hari ini. Sanakan FM bersamamu.
2: Yes, memang saja untuk segi-segi ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit ya. Dan untuk daerah Sandakan untuk hari ini, di mana pagi di Sandakan diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala petang dan juga malam di Sandakan diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga maksimum 32 darjah Celsius. Okey, itu ramalan cuaca bagi daerah Sandakan sepanjang hari ini. Dan untuk ramalan cuaca bagi daerah Buluran sepanjang hari ini, di mana pagi di Buluran diramalkan hujan di beberapa tempat, begitu juga dengan petang di Buluran ya, diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Dan seterusnya untuk daerah Kedah Batangan dan juga daerah Terlupit, di mana pagi dan juga petang di Kedah Batangan dan Terlupit diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala malam di Kedah Batangan dan juga Terlupit diramalkan tiada hujan. Jadi selesai saya kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit dari tukar pagi ini bersumber dari Met Malaysia. Kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

0: Istana Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026, jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha, kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanakan FM bersamamu.
3: Terima kasih yang nun jauh di sana ada berdengar melalui RTM Klik pagi ini dan kita
4: betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
3: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Sanakan FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
5: Okey, dan antar saja ke talent water Sanakan FM 0795 5858.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
8: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
1: Sanakan FM bersamamu.

0: Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah menyentuh jiwa, menambah iman. Sanagan FM bersamamu. Dengarkan lagu-lagu permintaan kamu di Sanagan FM. Macam mana membuat permintaan lagu? WhatsApp je kami 019-589-5858. Sanagan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Berikutan krisis bekalan global, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM belum menerima sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan KPKM, Datuk Luqman Ahmad berkata, simulasi yang dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu menunjukkan bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Menurut beliau, bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Sabah menerima lebih RM126 juta ringgit di bawah insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT dalam tempoh 2019 hingga 2025, sekaligus menjadikan Sabah antara negeri yang menerima peruntukan terbesar di bawah EFT. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, ia sebagai pengiktirafan terhadap komitmen berterusan negeri dalam usaha memelihara dan memulihara hutan secara lestari. Dalam program sama, Datuk Suriata turut memaklumkan 1,136 geran tanah anak negeri NT telah diserahkan kepada penduduk Parlimen Pensiangan dengan keluasan 2,303.84 hektar. Daripada jumlah itu, 295.51 hektar melibatkan Dun Nabawan, 948.82 hektar Dun Tulit dan 1,059.51 hektar Dun Sok. Jelasnya, usaha itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan isu pemilikan tanah rakyat khususnya di kawasan luar bandar diselesaikan secara berperingkat. Beliau turut menasihati penerima agar tidak menjual tanah tersebut, sebaliknya mengusahakan dan membangunkan kawasan tanah masing-masing. Golongan ibu perlu menjadi benteng utama memastikan nilai moral, adab dan jati diri masyarakat Timur terus dipertahan dalam institusi keluarga. Demikian ucap Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki ketika merasmikan sambutan Hari Ibu dan Anugerah Inspirasi Ibu Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Katanya cabaran ibu masa kini bukan saja melibatkan keseimbangan kerjaya dan keluarga, malah berdepan pengaruh internet serta budaya luar. Justeru ibu memainkan peranan besar dalam sesebuah keluarga yang menjadi tunjang utama mencorakan masa depan anak-anak. Sekian berita tadi di Sunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Bahujung Minggu. Serakan FM bersamamu. Ya, Serakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Serakan FM di mana pun anda berada ya. Dan pastinya menerusi Bahujung Minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun diantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Serakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Serakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Serakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Serakan FM bersamamu Bahujung Minggu.
0: Bahujung Minggu. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Serakan FM bersamamu.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan sehat wal afiah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, cemburu boleh, dengki jangan. Sidang pendengar sekalian, dua sifat yang sangat berbeza yaitu cemburu dan dengki. Cuma kadangkala kita keliru. Cemburu itu boleh menjadi dengki. Macam mana mau membezakan cemburu dan dengki ini? Kalau cemburu ini, kita gembira atas kejayaan orang lain, tapi kita pun mau juga macam dia. Sebagai contoh, kawan dapat kereta baru, kita pun ucap tahniah dan siap tanya tips lagi, macam mana mau beli kereta macam dia. Kalau dengki pula, adalah engkau berpura-pura gembira atas kejayaan orang lain, tapi di dalam hatimu itu terasa sakit. Engkau menganggap orang itu tidak layak dengan kejayaan itu. Sebagai contoh, kawan dapat beli handphone baru, engkau pura-pura puji, padahal engkau mau handphone itu terus rosak. Dan engkau meraihkan kalau handphone kawan itu rosak, kau bercakap lagi, itulah temberang tayang-tayang handphone baru. Hakikatnya, hati engkau yang penuh dengan dengki. Yang bikin malu lagi, kata orang Sabah, tidak cukup dia sendiri yang mendengki, dia ajak pula orang lain untuk sama-sama dengki supaya tidak ada yang suka dengan orang itu. Bahkan sehingga suka mencari-cari kesalahan orang itu. Dijaganya betul setiap kata tutur dan kelakuan orang supaya dia boleh cari celah kesalahan orang itu. Betul-betul mengasih malu kumpulan, kata orang hari ini. Maka saudaraku sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cemburu itu diharuskan syariat supaya kita terdorong untuk mencontohi setiap kejayaan yang orang lain kecapi. Adapun hasad dengki adalah sifat yang tercela dan haram di sisi agama. Bersihkan hati dari dengki, hiduplah dengan cinta dan kasih sayang supaya kita sentiasa merasakan kebahagiaan. Akhir sekali, kita tutup dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, hendaklah kalian menjauhi sifat hasad dengki kerana ia menghapuskan kebaikan seperti mana api menghanguskan kayu. Sunan Abi Daud. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadar

0: kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temubual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026, hari Ahad, pukul 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Saragan FM. Inilah Muzik Orang Kita. Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, utama 7 pagi.

0: Sebentar lagi Utama Hujung Pagi.
1: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Ada kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguat kuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
2: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
1: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
1: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30 hari itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
3: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, kalau lelaki itu 95%.
1: kata demikian kepada pemerita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Farma di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
4: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
1: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang ketirisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You Fur Rahman. Pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Sebentar lagi, Rita Ringkas, Sanakan FM.

Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita ringkas Sanakan FM. Buat julung kali agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, Zon Maritim Sandakan jalani latihan bersama operasi Redback 22 tahun Australian Border Force ABF di Borneo. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia, Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, operasi Redback merupakan inisiatif kesedaran keselamatan maritim yang dilaksanakan Maritim Malaysia dengan kerjasama Australian Border Force ABF. Terlebih bakal memiliki sekolah agama negeri SAN pertamanya menjelang penghujung tahun ini sekaligus memenuhi keperluan pendidikan Islam bagi masyarakat setempat di kawasan berkenaan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Merangkap Esko Agama Sabah, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, projek yang dilaksanakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS itu kini sedang berjalan lancar termasuk pembinaan sebuah sekolah tadika. Sedangkan diramalkan pagi, petang dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sanakan FM. Berita tadi disunting Sally Jikri. Saya Asita Sulaiman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah menyentuh jiwa, menambah iman. Sanagan FM bersamamu.
2: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sanagan FM bersamamu.

0: 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Menarik di Medsos hari ini. Sanakan FM bersamamu.
1: Baik, sebelum saja saya kongsikan apa yang menarik di Medsos untuk hujung minggu ini. Dan yang pertama yang saya kongsikan melalui portal berita RTM, Johor Ishtihar Isnin sebagai cuti peristiwa. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan Isnin sebagai hari cuti peristiwa sebenarnya dengan kejayaan JDT menjuarai Piala Malaysia musim 2025-2026. Di mana pengisytiharan itu dibuat selepas skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi menerusi hantaran Facebook memaklumkan cuti peristiwa itu diumumkan atas perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail sebagai tanda penghargaan kepada seluruh rakyat Johor dan juga penyokong setia JDT atas sokongan tidak berbelah bagi terhadap pasukan berkenaan. Okey, ini yang pertama dikongsikan melalui portal berita RTM di mana esok hari Isnin, Johor isytihar sebagai cuti peristiwa. Dan melalui yang menarik di Medsos lagi yang saya kongsikan bersama dengan anda untuk hujung minggu ini, di mana juara Piala Malaysia kali ke-6, ini hantaran di Facebook Duli, kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kelab bola sepak JDT di atas kejayaan menjuarai Piala Malaysia 2025-2026 buat kali ke-6. Di mana Sri Paduka Baginda juga turut menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta sokongan yang tidak berbelah bagi. Dan seterusnya penyokong setia JDT yang sentiasa bersama dengan pasukan dalam apa juga keadaan ya. Di mana penyokong sentiasa menjadi sumber inspirasi dan juga kekuatan buat pasukan dalam menyemarakkan semangat juang dan juga suntikan motivasi untuk terus melakar kejayaan. Okey, jadi ini yang menarik di Medsos untuk kita kongsikan hari ini. Untuk hari Ahad 24 Mei 2026. Kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
0: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari, 7.45 pagi. Sanakan FM.

Sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan

كلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KPKM jamin cadangan makanan-makanan negara kekal stabil. Sabah terima lebih 126 juta ringgit dana EFT dalam tempoh 6 tahun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM.